barika soro mandire suma sa moden tewa wa nege moden benie lay islam gam bankeri la jeli tigine jeli tante se kakanya mbejara kewele denge sabaye desem faro tamim fala dimbe ta fa nyonya